Belum sih dia mah musik kita rona ana musik ya honi titlu fila mai ke tambah sa la fila mai ya ne beo kar hene bahele sikau mesek hene ne musik ne mo slori ta bona tu ko sano lo limino tu alo ne sa musik ke bertura baita ne program i bang solok ne ya ne ba belum sih dia mah kompani hala bela rikos ta bosir ne musik ke kar ta bosir akara ku su musik Vai te pot ser una collega familia Roma, ok? A mi pronto detto di offrire musica, ba collega serato. E poi brigada barak belum biana, ba tap tap player, non ser selek ne bema compagni, ala, stay tuned. Benvindu mai amna frequenza, Radio Liberdade, ni niang, Collega sira, iene mos, a mi lalu, a tom, ni deder di, ba ser ne bema kagore, de daung, alo, la ser ni attividadi, buong attividadi, de te pot sira otu, sintunize dia, ki era der mani kita ne, ke taluha, na fatin stay de tia, la lora 95.8 MHz ni niang. Belum sih rahotu, ya, balu nabe mak kakarak, mensaze mai, mana ba? Usu musika mai para orang tau ga. Namun sebesar nabe mak agora ada daun halas serni aktividad, ibu aktividad ada tuh betul bot sih rahotu, situ iza dia, ira derek mana kira nabe bimbing dulu mus ba mommy, nasi reseluk nabe mak agora ada daun halas serni aktividad, ibu aktividad. Sintoniza ba familia Okay, kasi habari din di ak muzike ida Miami ay lebon sira Okay, bela dede or si jama ka orat sir stok muzika ne ori Okay, hodi Okay, ho oferese baita bo sira hoto muzika lili basar na bema ka balu viazen hela ya si municipio may capital si capital may municipio Amin ya dari dia, baik terbuat sirah itu sintonize dia. Ia musik yang lebani hanya arut cerita lahiran deh. Nabi terbaru nalar musik si Dalia Gonzalez ni niang. Hanya titlu House Hang. Oh, terima terbaru nalar musiknya hamutu.

Okay, kalau kita sudah dari makan musika, kita rona musika khusus si dalam ini yang how say hang all. Musika how say hang all dari tebana tu kusan hola 5 minit seno resen lima. Obrigado barak dat bat serana bema kagore de dama kompani hela no babelun mejo ne bema kaka. Ya halo hela usi kala komentarun di rentu hela musika Fiel Batista ini yang okay. Ini beste tu de te aur sida aur toka ba ya belun bema kagore de dama sintoniza hela no ihane. Ikun ni dia dedikasi hala musik ayat mai sir nebe maka gora biasan hela ne. Okay nebe biasan dia kdet nebe ih dah derak mana kita ne. Spera katak betul tu lau dia balorang oh ini ni yang nebe kondus mas balor si dari atun ni telebele. Okay labele tena student ya. Okay lala dia so musik hadomi maknune ona dobe. Okay musik usi saya kari ye hadomi maknune ana. Nebe basar nebe maka gora ada down stay tung nafati dader dia situniza dia ya liliu ada dader kemana kita ne okay terimai tebaran lay musika ya nebe sirakar ku semu sirai generikus musika roa sudah maka gora toka bay tebaut sirah hoto loja bun dia dedik lay musika usia asiriama ho amusnya nebe to bahanoin hela Nye fe no on iha dili obrigada barak. Okay, nebe tingki hanoin ya. Dok usi fon sorin kondo dok malo ni tingki hanoin malo. Dala hanoin malo ne ma mosu bat seluk mena. Nebe da der dia situ di za dia. Obrigada ba belu menzo nebe mak kompani hala. No sernain senore selima nebe maka agore di daun stay hala iha frekensi radio liberdade ninian. Da der dia situ di za dia. Nafatin usi tebo serne muzika ba kolega ronain sir hotu. Mebe primeiro te barona la musica fialinian termeita harona mos polinian hadomi magnuneona termeita barona musica hamoto

Balas sih waktu dia nama ke musika itu rona ona iya nih Paul Hadomi Magnuni ona namos Phil Batista ini yang itruannya familia nabe musika ruane dar sang nih ma barak ma kalerik los nabe itu bos nama kusu agar itu bos nama kalerik pali unsa nabe alikan orang barak kita dalam rumah nyala domi itu menyelau liut ya nabe hanum positif deh hanum positif kata ida agora dedang hawa etam fali ni ane liu fali ida husik hau

Kakutek mak dia. Tapi kalau lagi istirahat tuh, Angel Fernandez nih, Rico selain musik usi Marvio judul Oh How Nia. Oke, okay, how are you talking? Mau kau ferese bae. Nebe Marvinya musika Oh How Nia. How Nia. Oke, okay, nebe masih selalu nebe maka kompani halas. Stay tuned deh, nebe bing Angela Fernandez. Stay tuned deh ya. Ushi dia mau toka musika nebe itu bot sih ya. No kalau kita sudah hotu, no orang yud, oke, orang dia cruise. Terus sudah selalu nebe maka kompani lah. Balu nebe maka phone tama mai kita halu tap tap layar ya, tap tap layar atau nene. Tarian itu nene program aja nene. Jadi yang nomor sir salk na be makare halas te de ti hamne lalar na be ta singa ponto itu meke hatch ni nian sintuni zadiak kita haluha balon na be makagore de dong halu la viazen kari viazen diak balor no hin ni nian Maria de Australia Dora no Julian Gonzalez David Carvalho Leo 16 Francisco Vitali Malima y con Xavier Mejo Angela Fernandez mucho dua tiga. Nabi bim video net bete bot sir hoto isi tu riza dia net bete bot sir hoto. Nabi ikun dia tu dah helam mus musik ada Miami ni Miami ni yang judul mak Malisang. Aura aura rela ya Malisang ni ihan to aura to ke bete bot sir hoto. Okay. Be besar ni be mak company hela stay di tiap ni frequency radio li berdade. Ita baru nolai musik ya Marvin ini yang oh how ni yang nomor musik ya sersel.

0: Hola Dili, spesial buat klien temurak Telkomsel Sirahotu, nebe mag iha Dili. Aprovita sisu internet, baloron tolu, hodet dolar ida. Hopakote super baratu lokal Telkomsel. Hili pakote lokal pejet 5, sehiatan kuota lokal gigabyte 5, bele uza iha munisipu Dili det. Ativa saung lihusi SMS, akerek on pejet 5, mandaba ida 55. Oh, pakote combo, yatang kuota lokal gigabyte tolu, bele uza iha Dili Date, no gigabyte rua kuota nasional, bele uza iha munisipu selu. Ativa saung lihusi SMS, akerek on pejet tolu, mandaba ida 55. Hakara kasesu internet toron tolu, opresu baratu no bele sedari makas, ativa pakote super baratu lokal agora keras.
1: Telkomsel.
2: Aye kalau kita sirah tu dia nama kemusik kita ronon, musik kita Wanda Galaxy ini yang boleh tilu liber dari bapa mak pai mai bi mual jernih bema kagore deda prepare helahan media ini yang prepare soundet balut internet balut siapa yang kau nato masih di temihang modus saya balut bak kompres tena nebe enjoy almost media ini yang ya. Nebe kalau kita sirah tu itu ni orang studio mas lori ita ba ona tu kos nuras ni dah 5 minit tu. Ya senur hat nur resin ide nabi pasar nabi makan stay hela nafatin stay de tiap nih frekuensi radio berdari itu baru nata musik krim som ini honi titlu fila.

Kalian sih waktu dari makan musik kayak ikut sebaik ini program ibang solok ini yang beri ada barang kita betul betul sih ini memang ke partisipasi hau ibu belum awal siang sumikang iya deus te prosima di sampai bye.

0: Cianolo Racing Lima, Pontualu, Megahertz.
1: Meu dia, senti sabor, to tukurua lorag. Radio Liberdade, Cianolo Racing Lima, Pontualu, Megahertz.
2: Dia kemudian solok malu kerana naing radio Liberdade Sirahoto Liberdade Iha Aning Liberdade Iha Morris Filafale Hohau Reni Iha Programa Meyu Dia Disang Oheng Ninyang None Oheng Loron Tolunulu Racing Ida Fulang Agustu Tina Ngerihong Runulu Racing Neng None Loron Ikus Bayi Fulang Agustu Ninyang Ya Nafating Hau Nia Medi Dia kemudian solok No Hane Sambai Baing Programa Meyu Dia yang nebelung reni siya malukimi au situ kusan ulu racing rua batu tuku rua lolos ho muzika kalmo namos informasam siro hotu ya tamane na fating midi diek midiak solok norona diek diek det beta bot siro hotu nebe maka versnera daun seile tilung mahela loran siya nulu racing 5.8 MHz ninian tantu hirai larang namos iha rai liur. Inu ne, hanya sampai baik. Ini harus preparo na musika ida. Hari lokasi ni programa Meyu Dia di Sang Ohing ni yang musika husi crimson. Hanya titulu hadomie masalah.

Ola Dili, spesial buat klien temurak Telkomsel Sirahotu nebemak iha Dili. Aprovita siswa internet baloron tolu hodet dolar ida. Hopakote super baratu lokal Telkomsel. Dili pakote lokal pejet 5, sehiatan kuota lokal gigabyte 5, bele uza iha munisipi Dili det. Ativa saung lihusi SMS, akerek on pejet 5, mandaba ida 55. Oh pakote combo, yatang kuota lokal gigabyte tolu, bele uza iya Dili Day, no gigabyte rua kuota nasional, bele uza iya munisipi selu. Ativa saung lihusi SMS, akerek on pejet tolu, mandaba ida 55. Hakara kasih su internet orang tolu, popresu baratu no velusi dari makas, ativa pakote super baratu lokal agora keras.

Hola Dili, spesial buat klien temurak Telkomsel Sirahotu, nebe mag iha Dili. Aprovita sisu internet, baloron tolu, hodet dolar ida. Hopakote super baratu lokal Telkomsel. Hili pakote lokal pejet 5, sehiatan kuota lokal gigabyte 5, bele uza iya munisipu Dili det. Ativa saung lihusi SMS, akerek on pejet 5, mandaba ida 55. Oh pakote combo, yatang kuota lokal gigabyte tolu, bele uza iya Dili date, no gigabyte rua kuota nasional, bele uza iya munisipu selu. Ativa saung lihusi SMS, akerek on pejet tolu, mandaba ida 55. Hakara kasih su internet orang tolu, popresu baratu no velusi dari makas, tiba pakote super baratu lokal agora keras.

Iha plano tu pasafire sihe Indonesia? Kita haluhang uzena fatin SIM card Telkomsel no enjoy asisi internet baratu ko pakote roaming. Kode dolar wasen tapus lima nulu, kita bela sisu internet unlimited durante loron tolu iha Indonesia. Aktiva agora iha fitun ida rua tolu, fitun rua, fitun ida pagar. Ngalihu si aplikasang My Telkomsel.

0: Malu krona na instira, tuir mai, ita se akompanya radio drama Kukosa. Radio drama idane, produs, lihusi kooperasaun entre Secretaria Estadu ba Igualidade, Secretaria Estadu ba Comunicação Social, Governo Australia ne programa Nebilan, nebe implementa husi Fundação Ásia, Conselho Imprensa, ZCMP, no Rádio Comunidade e a Timor-Leste. Hoje, Loron, Ita se discute com a Ba o insa feito no Manesira, bere foti ação, hodi prevene violência. Iha drama ne, Ita serona diálogo entre Helena, Asika, Rosa, Martino no Paulino. Sira se hatudo, o insa grupo feito no Manesira, aprende husi experiência moris oin, hodi tauk bita motuk, halo mudança positivo e relação no comunidade. Mai, itarona hamutuk.
1: Bom dia. É mais jogo mais hoje, tuka?
2: Sidau kita sika.
1: Oke. Okay. Então, hawa rumah tia kadeira sirane, halo kabuar, para orsida ita hutu turia sirkularan de.
2: Sika, hawa rumah bae, hau cek lai lista naran sirane bemak sidau kesilune. Markita de Jul, Janina da Costa, Maria Sila Dora, Ernestina Pereira. Ah, Helena yang hati masih dah kata mak osang.
1: Ai, emas serne, atau mak yang kontrum mak orang selidu tena sih dah kumai ditne. Ah, sih dah balu mai ona ne.
2: Bendia kolega sih ra.
3: Hai, bendia mana?
2: Mai liu tur tihan ne.
3: Okay, diak mana?
2: Sih ra selu kena be.
4: Ah, mana Helena? Dalam rumah sih ra saya tur mai karek.
5: Mana Helena no kolega sih ra? Atu dihandit kata kita ni mana juana ni, nyelang hadau tini osang. Nibi ni impresta usi tini grupu kreditu ni yang ni.
6: Hei sa, hau musrona ni sang ni. Funa daup mos nyelang usutang osang. Mak nyelang ya atu fo. Nyelang bakurang ni telefoni, no bandu nyelang bele partisipai tini grupu ni.
2: Ah, nega. Hau tristi liu rona dene. Ite precisa halau batruma atu suporta mana juana.
6: Uin sa, kari kita tamas irane problema, pele halo atli utambania?
2: Ita lako idane atu akontese. Maybe kari kita bele hanoing hamutuk, bat nebedia katu bele ajudania.
7: Maybe winsa, ita laos polisiane.
1: Hau hanoing mana Helena los, persisa halo bat rumah. Mana Helena nya hanoing winsa?
2: Hau hanoing primeru kari kita bele buka tempu diak, bengiran ya lain say atu ita bizitania. No cek kataknya sente siguru ya uma. Dehan bania katak ni ala mesak, no ita iha bania. Ita bila kuliah honia kona bania opsaun sira. Fahim formasaun sira kona ba, organisasaun sira nabe, bila ajuda feto sira iha situsaun hanesan iniang. No bila husumana juana, saida maknia rasi kakar kalo.
6: Man Helena, ne idea dia klos, hawanu ini si apresiai dan eduni.
2: Karipa futuro mo, ita bila uja tempo balong he ita niya encontro mikrokreditu sira atu kuliah nakloke, kona ba ita niya relasaun sira. Dia kliu bang hira ida husi ita hasur hela problema hane sang mana juanan yang ne, bele faha iha ne atunune ita bele hatena no suporta malo.
1: Mana sira, hau hanoing ne diak. May be, laos det mana juana maka suru problema ne. Iha mos, feto barak ya komunidade nebe experiencia violencia.
2: Ne los, kari kita ne grupu mos bele halo batruma atu ajuda ita ne membru sira nebe experiencia violencia hane sang funduski katu ajuda niaka.
6: Nemos idea diak. Maybe dalam rumah kita mau susah lato. Kari kita bela halo encontro ya komunidade atau kuliah kono bahas untuk violensia kontra feto. Tamane problema komunidade nian, laus ita niang mesak.
1: Los duni, se membru sira concorda, hau si kuliah hau nyalain Paulino. Tamba niya mos, iha grupu mana niang, nebe kuliah kono bahas untuk dan emos iha komunidade. Ita bela organiza buat rumah hamutuk.
7: Ha, mansika, ne idea dia, ami concorda.

Hilipa kota lokal pejet 5, sehiatan kota lokal gigabyte 5, bele uza ia munisipi diri det. Ativa saung lihusi SMS, akerek on pejet 5, mandaba ida 55. Ou pakote combo, yatang kuota lokal gigabyte 8, bele uza ia diri det, no gigabyte 2 kuota nasional, bele uza ia munisipi selu. Ativa saung lihusi SMS, akerek on pejet 8, mandaba ida 55. Kara kasesu internet torrent tolu, popresu baratu no velocidade makas, ativa pakote super baratu lokal agora keras.

0: senti il sapore. To tu curua lo rai. Radio Libertad. Se non lo resti in Lima, pontu walu megahertz.
1: Okay, musica Husi Christy Fito David Noah ane titulo Walau Ku Jauh. Lori ona ita bayi tuku ide liona minutu hat nolo resin tolo. Nane na fatim meridiek meriek solok no na fatim fu informasi ambe tepot sira. Kona ba program espasu publiko or sira se hal entrevista ho Brado Linda, representante Husi Grupu Smart. Tamane be tepot sira hotu na fatim stay tune ho di bele akompanya program espasu publiko or sira tuku hat iha frekuensi yang ulurasi 5.8 MHz nini yang ya. Taman yang nafating, hau niya, meridiek-meridiek solok, norona diek dat beto bot siraho tu nepe maka ures nila daun, sehala tilung mehala loran sien ulurasi 5.8 MHz nini yang. Inu netur mea nafating lorita bot siraho barona musika husi Bryan Adams, one titulu Everything I Do.

0: Cianolo Racing Lima, Pontualu, Megahertz.
1: Loraik solok, hat solok ba. Pusi tuku rua, to tuku hat. Radio Liberdade, Cianolo Racing Lima, Pontualu, Megahertz.
2: 95.8 MHz sama untuk filo vale ho hami belungati program lorek solo kwedi sang oh ini niang so sama na ida itela sur malu insight tapi sur dia khela galai. Oke, ne vi agradece te vi svete posire otu ne mi kojim participa na programa mi udija ramutu ko belun greni, no jan te špira, ito posire se ina fatin stetu nela. I ala loran še nulu resta lima pontu alu megahertz ni nijan, ja? Ne be samana ida ita lasteru malo sentian se to tinen ida, ne gala. Oke, ne be jan hane sampai baing, ito nje programa lorek solo, ki anti se lori te posire bahe se saun grua, se saun situ kurua toya tuku tolu. Maka ita se rona muzike inter nasional nebe maka trending iha Spotify no plataforma media sosial sira no tuku tolu tohe tuku hat ita serona musika tetun ser nebe maka nanu sitanya kantora i larang alias musika tetun so baita bot sira tetun na fatin de tambalin de musika se iha mus rubrika istores jurok niang nebe maka produsu se Pedro Brinca yante selore te bot sira barona mutuk no se iha jenda bativitadis karikane iha yante se fosai baita bot sira nune na fatin tetun de to iha tuku hat lore korasti Timor Leste ini yang. Tapi sintoniza dia kita pada bosira, tanto besar yang korang nih diaspora, akompanya liusi live streaming pagina Facebook Radio Liberdade Dili, website Radio Liberdade Dili, inklui iha Radio Garden, nomor frekuensi channel Resen 5.1 MHz ini yang. Yang antinya lo rek dia kalian dia gradar dia kita pada bosira, hotu tambah itu diferensi orang nih galai. Nebe bom sintoniza nafatin dia pada bosira hotu, bom aktivitas belorong oh ini yang. Lorong primeiro bahaya semana dan ini yang. Espera itu posternya aktivitas itu lah dia kan. Oke, turma yang tersebut lori itu posnya barona muzika ini. Nebe makanan si Brian Adams. Hanya titlu Heaven. Muzika ini agora ada down trending yang lain Spotify. Nebe terona lain muzika ini.

0: Loraik solok, hak solok ba. Kusi tuku rua, to tuku hat. Radio Liberdade, Sianulu Racing 5, Pontualu, Megahertz.
1: E aqui é uma que a música, se ela me meter ou não, eu tô com Brian Adams, sonha título Heaven, sou música que nem treino e me bacon, né? Eu vou ter meu coro se sintoniza, carica carcrona, fio fal música, né? Belerona e plataforma, mídia social, ser nem que tá belerona música. Sou música que nem a Nano, se Brian Adams, né? Bem, que nem cantor, compositor, música. Ne be maka dala barak linia mayo genre rock, pop, soft rock, arena rock nomos, harding rock. No alen de anesan kantor, ni amos anesan producer gavasang, no fotografer ida ne be maka mai husi Canada. So ita posya konyese na, tamanya musika ne, kanya ita posya barak mulos magkosa rona tena, no, espere ita posya konyese dia kana. Oke, okay, nabi yang tidak fatin atau lorek dia, lorek solok, nabi yang tidak poster, nabi yang fatin, stay tune, hela moto kau yang tidak lalu orang yang nulu resin 5 pontu alu mega resin yang tidak lorek dia. No mam valentinya deh ambin, jersey, ya ga? Tironya hana yang tidak fan jersey hana ga, ha? Sedap kan lo barek. Nabi lorek dia, nabi yang tidak poster, nabi yang fatin, stay tune, mau naja deh bota bim, bota, no mas mam valentin deh yang tahu vali lagu having ohing. Ulang vali ketado. Oke, musik lah boleh ulang nah. Kau tu toka tena mai tardi, oke, okay, tardi. Nah, benda patin si Teresa dia kena tu kita bersirah tu no kita sebaru atau musik asal kena ini benda kena nusirah imlau dia yang titlu dunia yang nanti. So musik ini mesti trending ya lah. Nah, kita baru nama tu termai.

0: Adili. Se hanno in dalla rua ben girato telefone va famiglia, collega cabello sira, stop hanno in bara. O Telkomsel, telefone gratuita entre numero Telkomsel sem limite. Sim, telefone gratuita entre numero Telkomsel la precisa attiva pacote. Simples los, usare sim card Telkomsel, no enjoy telefone gratuita sem limite. Telkomsel.
1: Raik solok, hak solok ba. Kusi tuku rua, to tuku has. Radio Liberdade, Sianulu Racing 5, Pontualu, Megahertz.
2: So, ida nema kia musika, nebe trono homo tuku na husi. Husi se? Aike, usi raim lau di honya titlu dunia yang nanti. So, musika dan namus agora ada down trending hela iya Spotify. Nebe bahirak nebe kara krono musika nebe la rono filfal. No, ita busir konyesio na raim lau de, nebe makan isang kantor no kompositor musika. Dala barak liu nyo maiho genre pop husi Indonesia. No, alain dia nisang kantor, nyo musan isang komedian dan nebe suksesu los, ya mundu, ya palku komedian niniang. Nebe, ita busir konyesio. Senan ia musik ini trending bebe kono Spotify. No, alain de musik ini mos ia musika selutang. Nebe tapo se makara krona belerona langsung ia niya platform media sosial lilu ia YouTube ya. Nebe yang tina fatin atau lorek dia lorek mana kret bebe tapo se rehoto ba mong efijen no all rally berser nebe kse fatin stay yang tinggi lorek dia kret bebe tapo se ra. Bom sin turi se mong aktividade se spera aktividade shoto laho dia no turma yang tis lorek tenta po se barona tang musika selukane nebe maka trending mos susi. Gigi Pires, no titlo Sailor Song.

0: Loraik solok, hak solok ba. Kusi tuku rua, to tuku has. Radio Liberdade, Sianulu Racing 5, Pontualu, Megahertz.
1: So, idana makan musik ya. Nabi makanan Husin Hadif Bashmallah. Untuk lo bergema sampai selamanya. Musik idana ya. Agora ada down say trending hela Spotify. Noh nanu Husin Hadif Bashmallah. Nabi makanan esan kantor no kompositor musik. Adalah balik linia mayo genre pop, folk, no indie pop. News Indonesia. So, ito po sira konyese ona. Kari kita po sira kara krona fiofal nia musik ya. Bila rona fiofal nia platform media sosial serem. Kita bila rona musik ya. Lili ya Spotify. Tambah say trending hela. Nabi ba mong nato ne mo corazón se acompaña okay acompaña diegdet no ito se baro tang musika sel kene ne maka trending iha Spotify mos hananu husilor turon hoye tilu da nai krimit

0: Loraik solok, hat solok ba. Pusi tuku ruang, to tuku hat. Radio Liberdade, Sianulu Racing 5, Pontualu, Megahertz.
1: Ok, dia kira nama ke musik yang betul-betul kamu tu kono usulor turun hanya titlu The Night We Meet. So musik kira ni agora ada down say trending hela iya Spotify. Nampak itu bos nama koros ni sintoniza kar krona berorana via file Spotify. No itu bos rekonyesan olor turun nampak makanesan. Ok, nampak makanesan grupo musik yang nampak makmai hanya membro na in Lima. No dalam barak liu makmai hanya genre indie folk, indie rock. No rock si rahusi Amerika tapos si rekonyese no nebe kara krona fio falne musika pero na Spotify o plataforma media social sta nebe kita bero na musika. No sinye musika loro na itaba iha tu kutolu li minuto ida ona tama itaba na se sound nebe makayante se lorita bozira baro na musika tetun hirak nebe makananu husi tanya kantora ilarang ya. Nebe itaba bozira stay tun na fatin deet no iha neya komentario ya live streaming pagina Facebook ninia maung Leo da Costa. Nya dia mbotari Timor Leste bon dia ok nire bon dia Timor Leste, bon dia Radio Liberdade. Bela usi musika bin, musika usi Anitu Matus niniang. Ok, nebe na fatin hatu lorek diak des, so iya ne, bela rikos musika, nebe na fatin hatu lorek diak, stay tune na fatin de. No, ida se barona musika usi Crimson, unya titlo haunya Maneira.

0: Harie sekolah no infrastruktura nebe maseguru no asesivel balabarikotu.
1: Loraik solok, hak solok ba. Kusi tuku rua, to tuku has. Radio Liberdade, Sianulu Racing 5, Pontualu, Megahertz.
2: Dia kira nama ke musika selok ni beta rona hamutu kono si valen ada hoya titlu ego. Lori ona itu betuku tolu mitul lolu resin hitu. Tamane ya antina fatin hato lorai dia klorai kmane kret betu busri mek sina fatin sintuni zela. Hamutu ko ya antila loran shino lori resin 5.1 megahertz ini yang lorai dia kret betu busri apa belung aura belung vero nema koras ni sintuni zela. Oke sintuni zela dia kret. Notur mait zela rona lai musika ya nusin firn benu titlu mahoen.

0: solok, hat solok ba. Kusi tuku rua, to tuku hat. Radio Liberdade, Sianulu Racing 5, Pontualu, Megahertz.
1: Dia kira nama ke musik ke usi El Chapo ye titlu Maria nesang musik ke ikus betenye program alorek solo ko disam unini ya. Turma kita sesan le tambah se program es pasu publiku nebe makse halu entrevista nebe ta bosera. Stay tuna fatine usi studio ha nebe makamu tu kono hita bosera durante ora suni larang. Ade us chate prosima disam se ta ko musik ke usi haso kolaboro jangge me titlu honestu.

Iha plano tu pasa fere sihe Indonesia? Kita haluhang uzena fatin SIM card Telkomsel no enjoy asisi internet baratu ko pakote roaming. Kode dolar wasen tapus lima nulu, kita bela sisu internet unlimited durante loron tolu iha Indonesia. Aktiva agora iha fitun ida rua tolu, fitun rua, fitun ida pagar. Kali husi aplikasang My Telkomsel.

Ecco, 20.02, rendiamo che tenemmo musica i te. O se la tonian, ho titolo Sandaran a te. Ne pega l'andia mos va prida, vai accompagna le samaro con i babbo, nati primo rauno corano, famiglia 02, calandia. Calandia mos ne be in Italia, loghi, ridiamo accompagna musi tutti ne pega l'andia, babbino mos va maun, va primo. Famile siro hotu bono ete. Kakaleo, how are you, Kakaleo? Kabar baik atau kabar rusak? Ii, ano bin ku, yeah. Hey, bono ati mau sana bi. Ano bin sana lau lau zai tu fali. Bono ati tu dalam musika ami familia sira ne bema korsne io su sama rogo. Dia, ne ma ofresh ba primo. Nebe thank you ba familia siro tu bono eti. Ma ajuda tu ela hatone etik parabens ba adi nebe mak foing halotina parabens eh. Kaka Leo. Hey, dia kalai hani pin Leo. O si zia 97 bono eti ma. Hani pin Leo mai mai langsung alai fila kare. Ema serne. Clear ti la refale. Pas fil mai timor. Fila fali tu aku ansini. Ebe bai hira ne bi main gabun dong, maksudnya mau gabun. Oh mau gabun bisa don. Mau duduk ya, mau duduk di bawah atau di atas kakak? Hehe, dia bilang kakak Leo bilang saya mau duduk yang di bawah don. Oh di bawah di atas juga enak. Oke masuk don. Ne bi plano dia norwegia dia bekas mintu nih jadi kalai. Hau yang undang-undang tuh. Ah, lai konviti to lanete. Jangan lupa mute dulu dong. Oke. Terima kasih udah mengerti kakakku. Nomor yang tadi udah tidak pakai ya kakak. Oke. Eh, mami zinya dia kalah mami sayang. Eh, mami sayang nebingku. Dia kalah nebing. Thank you, Baron. Nebing jaringan miang falen nebing. Ana bi mai tan falan ka itarona itarona tan falan English music English ona. Ana bi be sada habi ngamo English ni mak a sada music be. Music ni nama kita fresh ona bane music be sada. Music sandarang eh. Sandarang hati usile to ni nana bingku. Penyar baro close ni mau. Hey, ida decha. Hamo kuliah, sirni yang sebut tidak kar katu mai temani deh cah. Sirni yang sebut mai temani deh, no atu turi lete no turi okos. Penar sira saitan deh, tihi. Ama mau kar kau sama isha nama on roki. Ama on roko masuk gosta lu situ vali ya nama on ne. Ya nama on ku, bono aja nama on ku eh. Mau mau karek sama para tuturi lete nggak turi kerek kamu. Saat ya mau para mamon tamang turi kerek mas dia kamu. Ya mau kare ke kraik deh, tamang mau ya kraik nih tamang ti mani mau. Si ba mai leten deh. Ma oke, gracias a Deus. Maris dia kalai, kalan dia gue itu tuh ya, kalan dia kemos ba mami. An bin ku es agradece ba oing kalan ya. An sana bin lorong sesta sabro dumingi tala suru malu. An bin ti dia kalai an bin ti mos me amnasa amnasa deh tuh ali. Anu binti sini mau hawa ya lihat yang mau anu binti inbox mana sih mau maris hawa isi botan sini be hawa okos mak dia hawa lihat ini lah dia ngene toran liu pono mau maris dia kalah ya pono mos. Oke Leo pono mau dia kalah ya pono mos. Oh siapa yang ngaji tadi yang bono besti sih rahu tu espera ime hotu dia ke ya besti sih ragra dia kau tu deh tuan cah nabi ngaji tu vali dia kalai tapi ngaji tadi ne lolos ne ni aku dia karik ne mai turu okos mas late ni ana mau feliz bono itu mau bonito mau agora ulah gozan ana mau agora respect ana mau ana bono ana mau grave he ne be kalan dia mas bano familia LMC sih rahu tu eh. Ay, abing abing leo langsung tung kira sona ni emane alu jetu vale. Dia ksa. Foin foin sama di repente halai lako ona ne. Bono iba manis dia kalai. Hai iba manis faltang. Iba maris. Ay, la serbe bono ti. Yana mau. Iba stabile lonsa iba fali. Rauno korang iba.
Ya sigir mensan sirak tan hau diak. Oke, hau diak kusik hau ya okos para rame. Iya, azita di sini. Hau ya okos dit mos enak elang. Ya okos mos rame usik ba. Im nahira fo espasu ba, im fo tempo ba. Abinti, ini abinti mak responde abinti. Azuda responde tiap ba. Hei. Ane binti mak fo yang ansa. Ita ni ansa buat diri karek tamu baru. Nebing, kalkana ansa ni dita nebingku. Kita lain mana nebingku. Request, okay, request till till my last breath. Bye. Hey. Taruna tam falo in English dan uniona. Okay, bono binya sita, bono mas. Okay, diak, diak, diak nebingku. Request, like till, till, till, till, till, wait. Kanya musika sana preparo tona, so okay. Ay! Prepara tiana makalai tiafan ni. Ani bim, aku pernah kaso na kalah ni bim. Till my last. Wait, wait, wait, wait. Aduh, not have. Where are you? Okay, ada don. Hey, hey, ani bimku. Sira model, sira, sira model, model maktur eleteng ne, heisha. Penawati ba alin sira hutu, penawati ba alin sira hutu. Iya penawati mo, sabi. Abin feto mesak dia kalah, abin feto mesak. Anabing anatana fati. Marco, ameno OGM. Hey, ameno bonito, rauna korano ba, anabing lali shat som. Ela serve anbin tina fatin ay grave sempre dia ay grave mai ma grave late ya ogos mus ya ogos na grave liu ay ay so late mag dia hey maksud anbin sira ma katen liu tamba anbin sira ma experience ma kas liu porque tamba agora balbano escada ah hey Maksudnya telah tu reskara. Okay, nabi ngajite valian tu relate ni sempre grave mana. Losa, masa agora mana tu relate ngela ni. Anu binga mai, oi mai primer ni tu re okos mas. Penonton sa sa sa tan.

perché te lo tap tap la yer na fati no mas ke te lo mana mesaj ne fati mai ba ane bin zinya zaring la dun dia kare ka bin ko ane bin zaring mi ang los jera jera zaring la dia kare ko ko be tum fali ba mak sa fali tok mane bin aku mak la dia dun ni jura ne do beng i aku mak la dia ga uza sala aku ga unti life ne hal fali ba to em fali msama ke mala bela blokir ba nebe usu muzika ruma kar ke mana mensaje mai tia parano goza malu ba sinal makladun dia ka ha mo sare ane sane ane bin sinal be miam fali ane chan fali miam bi fali ne sa miam fali miam sa fali be jaringan jaringan jaringan mak miam fa miam duni nebe abin sa kar ke bolak bolak Ita temi mian mau bisi ram nasa fale mi tani ni ano ini maro mak e nai si susi tuan Yesus Kristu Allah Akbar muda tia masir ni ano imba hau ni nan lano yang sini masir ni ano yang sini fale ni maro mak e tur mai tala tam fale mensaje nebe musika rumah tangkar dia mai tan Nebi tehintan, nebi hintan. Okay, Rekus, always with you. Lagi-lagi. English lagi. Hey. Se mala comprende inglés kare ko sitaro na musiki kare taka te tilu yang iba so e tuntia ba balon para sa e faliba oh at samai ga hey satia mai sa iba Iba la serve, mai tia ka apunte iba. Namo sa namo njo, sa tia mai namo njo, amo njo oinyo, au minta tia masa gora mau la sai mai nema. Disculpa namo sira, sa tia mai ba, ok, ai sema tu ona ba. Completu, abinya moe iya, o au ma tu ontia. Iya, au sira, au sa afal tok au lai keta au ma ke okos fali karek. Ne muri lah makati okos vali mana?

Okay, sei der Magnet ein Arotyriskai. Ya liu falitan ainaru turis kai maksudnya same ma sera same ma turis kai temi maksala trio gaman yang musik ya mau maris oh trio gaman yang oke okay, tarona uluk laibe Inglês wane hoti mai ta kokon ni tanto ke mau sutela musik Miami Korea Selatan area walk kok nian dia kan mau siro tu bon trabalho servisu dia liliu iha iha be Korea ne ba kita lo ba mabot mane kuida do rinci ra kar rinci kas mane na mangom oke okay, sikitu gamane muzik dia ka prepara ta lai usida ma kasan bingko muzik este 12 nya lai mau maris oke okay, mai tarna uluk lai English uluk lai eh.

Abinya moy be musika be tiru sama mak terus ne laya be natu preparasi sok internet la lau ne. Ne be abin enjoy falu musika silu bret bele kala abinya moy. Oke, biskileta saitie tiba-tiba hancur. Estraga ami sira ising kik ni ana mau. Dia kelasa ising kik mus dia kelasa enak kelasa let okos mus dia kraik mus dia klete mus dia sa. Importante tama mai room sa. Anesan sa, anesan decha. Oke, bono kakakante, bono mos, bonito dia kalai. Estabil ela na mão, mino dia galera, na mão, mino. Ó, mino, a gente bate a live aí, mão, mino. Bate a mão, xerneira aí, mão. Então, talvez deitona. Talvez. Talvez. Okay. O si talvez o si Leandro, ga? Portugués, eh? Au diak ma ane santinan ko tu. Okay, juga kamane musika deit ma umares. Okay. Diak deit. Kita kas musika juga kamane yan ma. Talvez latin, talvez ni debe ma close mane Leandro ni mane ga ide nebe mane te musika mas barbara close. Au precisa be nene lai, eh? Dia kau sini tegas uluk be juga kama uluk lagi. Cekal taruh novel musik artis calai gandaru sini ya. Juga kama. Cekal juga kama. Nibi ma dia ke Ricky Martins. Oh Ricky Martins. Juga kama nian. Orang matam besi. Siluk ma goza. Sadere ba mane siluk. Fofong hau turnai. Halori tanis. Anamam hili dan nibi anamam. Oke, okay, usia nabi, oke, okay, sadere, oke, okay, sadere rete, oke, okay. Sadere nama suara matam besi, oke, okay, sadere rete, sadere tia, si tareba tempo, espasi, depois ma kita neneta, eh, ane bin talbe, susi besi deh, Ricky Martin, au cek tan tok labin, kadang musik ini, kadang kompletu, kadang ne la iya, Ricky Martin. No, tobe. Okay, juga kamu maksai deh, mau mares. Dia, mai taruh netan lagi musik juga kamu nian sadere. Oh, tu malah tak mensajeng, eh?

Oke, di aku Vinci Siro tuh Hirane Maka kita nih ya, musik kita datang. Husi artis sama tebian juga kaman yang hot itu lu sadere pamane siluk. Itu rumah itu tali tamen sajam walu ba. Musik la serve hau cek onomas. Kuitar, hau kuliah sere bama abingkar kelatin. Chalves, Abing, hei, musik atau apa sih? Abing, agenda lah, abing, tahu helah, abing, tahu nenek lah, abing, depois de kari, itu internet lah dia kita beli file. Oke, entah troka file yang mamari, sanya, kosi, sanya nih, twins, you are still the one. Kosi bawa game, halo, halo, hi, hello. Oke, kosi sanya nih, twins, you are still the one. Hei, em sabce kan to klai. Sani he muzik mai mak oin karang ne mai. Ini ni la internet la ita tu prepare mes la lautan abin sira mai. Musutan muzik sira sini ne ei, wait. Okay, ada. Ini ne iya. You are still the one. Okay. Ita gas. Ito sira ita gas. Ai. Mai mak kusu mak muzik ingles ona kles de. Bal balu tani sona kari mak ne sadu malu mai be. Mati mak la koi hemu tuk man jonas lian lai lai los ni mam jonas ibu kela. Mam jonas soin ba servisu be kolen be muken descansa hela. Abi an fitur berne tu mai tunu mala jari fali tunu dia tu tunu manu mak la jari fali man jana lorti mam manu mai. Wa tunu fali ne.

Diego, mas o que vem te ser outro, irá nem que tenha música, rua, música primeiro. Ou se sai na trainha, o título, You Are Still the One, and one music, tan show si kia biar ba, ada kang usi ha. Oke, mau atur dia kelai, musiknya nih speed nih, musik kalau nih speed kan, oke, iba ki waboku ere au lita beri ki iba, hehe, ku taruh mama hari sofre los, biar ba, mate deh ton, biar ba, hodo kan usi, thank you ba musik ini, oke, welcome ana nabi yami, mau do corona kare kau keri kau ke mau hau do corona kare kau keri kau lu, Bona tondes, foi la mensaje mai ami da daune a ihe natar buitau tamba abang kuahare. Nebe kalan dia bana mansiro tu bana ite namang niku, nebe mkorzan deskansa ela ihe natar abang atu kuana hare, nebe mkdurante ne ita kuda no kuidado. Espera kata ne resultado bele bara, ok? Nebe semangat tefat ni liliba anak penati siro tu, eh? Akarakan fos rai, thank you. Ini. Usi Ramos dia, bonati mau bama mares, nora bonati bama honorario liberare no malu ka kompanya to mak lagu Robinya lah titul kalam fulan ne. Biar ba, hodo kangu sih Azita masih dengar abing Azita. Azita, Azita absen lah Azita. Oke. Azita, Azita, ita apsin Azita lah ya. Azita usia musik live file lalu saya tu file. Azita kita kemati kau nakara kerai malirin biho mau kita kemati kau nakara. Mau. Ne mari semua kata ni. Itu okay. Usir itu kasvali be. Musik itu be. Foi musik itu be.

Né, né? Ah, que Rússia, a Anibin foi em boxar, a Anibaby foi em boxar. E a Anibaby fala, a Anibin, sorry, bolo fala, baby fala. Mas agora te chama, nem te amo. Anibin matcha coronia, Anibin matcha coronia. Ah, que Anibin matcha coronia, mensagem, né? Nem mensagem escuto, great. Ah, que mensagem. Oke, okay, ini maca koro di yang sana. Kamar is putar lagi musik kalau peraturan ini hau titul trader spesial ba trader sirade. Lebele dukur. Oke, itu ir fali mai di telefali ta mensaje ini datan. Musik ya terlalu mendalam. Nebe hak matik para hau ko korona hau sentimento. Musik ya terlalu, terlalu mendalam. Nebe hak matik para hau ko korona. Oh, sentimento. Dia kami musik de fontan biar ba. Odo kanu sia biar ba loriona ba buat ne ba. Foba emasil biar ba. Ause heina fatin oh biar ba. Hih, lauti dicha. Masa dua minit yang lalu ni aras kait tua mana? Okay. Usi di tengah asfal muzik ke traidor ni. Hey hey wish. Ita cakal cakal ita runa muzik ke tristi madia. Muzik ke sana madia. Kenapa ita koko be? Kanda tuirta ni muzik ke debe. Muzik ke debe. Kalau prata traidor. Oke, sofre itu kita luar tebe fali para halakon ke sofre ni. Dia kita takau fali sofre tebe de. Mau, fuel kat kat ini ba. Hau ni primo natalino ne be tur bilang ela ne. Usi di tegas musik ke kuru fali. Semangat nafati ana mau ne be tur bilang ela ne ana mau. La bela ne sana mau. Kalang ne la bela ne barak presisa descansa. La belta problema ye horas descansa ni ensala yo sira lita to baladu karo lita tur hanoi na fati tene problema referne. Uzi sinya mam di am bono mam di diga la musica pa familia i hebe masi. Ok, usira ita gas musica tebe tebe ida. Musica traidor ida nomas tebe tebe ida. Oke. Saya kita kasih nak kerja. Kita kasih nak pergi sekali sekali tali alirik rame rame. Hey, musik ya kalau patra special pak masih ramai trader sini. Jadi trader domi sini. For domi pak ya, ikut semua file trader vali. Ina mas tebei dah. Musik tak ikut lili pak hirak ramai macam korban tristi elan. Musik daur ni paralita kontenti musik ya.

0: Kusanulu Dader. Radio Liberdade Sianulu Reslima Pontualu Megahertz.
1: Ini maga musika hone tilo jangan okay knoa ne belo di Sofia Battista. No terma ita sebar informasau si jornal independente pas na primeiro katak alola lori feto sorunai ba inovasau produto tais. Fundasau alola li husi programa empoderamento ekonomia feto kontinu agbit pas kapasidade feto soru sorunai atu desenvolve no inova produto tais kodi aumenta valor ekonomiku no kontribui ba independensia. Dan ini informasi si jurnal independente ya pas ini primero. Terima kasih baru nata musika ini titlu pilih ini belori usikano.